0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
2: Okey, jadi siapa yang kau mau cakap lagi ni sebenarnya? Kau tahu kau cergas pula Angkol tengok.
1: Kau tahu lah kan, aku ni memang atlet badara dulu. Atlet, aku ni macam-macam boleh lompat jauh, lari pecut, lari berpagar. Belum cuba.
2: Oh, belum cuba?
1: Belum.
2: Angkol pernah lari pagar 110 meter kan tu.
1: Okey.
2: Tapi angkol lari jugalah.
1: Dari bawah lah.
2: Bukan. Angkol betul-betul ikut pertandingan.
1: Wuyu. Ada cerita. Pagar.
2: Ada. Tapi semua jatuh.
1: Lepai lah bah. Terus kau kena tapuk-tapuk je lah.
2: Tak, masalah dia kan. Masa latihan tidak jatuh.
1: Oh.
2: Masa pertandingan sebenar jatuh semua. Tapi tidak jatuh. Angkol tidak jatuh. Tu barang jatuh. Terkena sikit-sikit je bah.
1: Sikit-sikit lah. Tapi jatuh juga kan.
2: Jatuh semua. Ada dua sih yang dah jatuh.
1: Satu usaha yang baik lah.
2: Masa itu baru
1: aku mencuba.
2: Masa itu derajat 3. Pindik lagi. Angkol pindik pada dulu.
1: Sekarang tinggi. Boleh tahan lah.
2: Biasa.
1: Membesar lagi. Baik. Kita mengucapkan tahniah kepada pasukan para olahraga Sabah atas kejayaan di Para Sukma Selangor 2026. Hari kedua setakat kemarin, kita sudah memungut 14 emas, 6 pingat perak dan 3 emas. Tiga.
2: Ya. Yeah.
1: Macam mana? Satu lepas tiga berapa?
2: Empat.
1: Jadi kenapa tiga situ?
2: Mungkin...
1: berkongsi lah ni.
2: Berkongsi. Sama.
1: Tapi itulah antara pingat yang kita dapat setakat ini untuk pasukan para olahraga Sabah di hari yang kedua. Dan hari ini merupakan hari yang ketiga. Banyak lagi pingat yang dipertaruhkan. Dan kita doakan buat semua pasukan para olahraga Sabah terus bagi yang terbaik.
2: Betul.
1: Kami sentiasa menyokong.
2: Sabah pun semua. Antara pengeluar ataupun pengeluar
1: atlet
2: yang banyaklah juga. Cuma kadang-kadang platform dirang berkurang. Bukan pasal platform apa, kadang-kadang ada yang baru mau start jadi-jadi sudah cancel.
1: Betul.
2: Jadi kita doakan siapa-siapa yang berhajat untuk menjadi atlet, teruskan, jangan berhenti. Jangan biarkan orang bilang apa namanya dicap halangan tuh menghantui. Kadang-kadang halangan dari segi ini yang sentiasa terjadi. Atlet ini kadang-kadang wujud ataupun dia terhasil ataupun wujudlah dari yang kampung-kampung.
1: Wujud ke hasil satu-satu kan.
2: Mana lah.
1: Okay.
2: Ya, derang ni kan. Cuma masalahnya kadang-kadang kekangan ekonomi.
1: Betul.
2: Jadi derang tidak dapat ikut lah begitu. Kadang ada yang tidak dapat beli kasut kan.
1: Iya.
2: Tapi sekarang syukurlah orang bilang kerajaan sentiasa mencari atlet yang terbaik dan kadang-kadang derang ni disponsor lagi.
1: Betul.
2: Jadi teruskan usaha.
1: Iya.
2: Berikan yang terbaik. Jadi bila kamu nampak, insyaallah orang bilang mesti ada yang sponsor kamu.
1: Iya.
2: Macam si Sap ni dia kuat sponsor orang ni.
1: Iya, manalah tahu.
2: Dia sponsor biskut ya.
1: Siap mana yang boleh siap belanja.
2: Iya.
1: Kamu steady siap.
2: Makan siap biskut di meja.
1: Yang penting kamu semangat semua.
2: Oh, begitu ah.
1: Iya, sekejap lagi di hari sana sini Senagan FM bersama.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Tepat 8.30 pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah berkongsi acara ataupun program yang ada untuk hari ini 8 September 2026.
2: Ya, pagi ini kita bersama Kayum di Tau FM, Aida di Keningau FM dan juga Syaf di Sanakan FM. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya,
4: waalaikumsalam.
2: Mana suaranya sekali lagi? Sihat ke semua ni?
3: Cuman Afrika? Sihat. Makin sihat.
2: Ya, biasalah kan sekarang ni cuaca tidak menentu dan jerebunya ni terutamanya di Kota Kinabalu. Kita mulakan Keningau dahulu perkongsiannya untuk dari sana sini. Aida, silakan.
4: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Baik, untuk perkongsian bahan dairi hari ini edisi 8 September 2026 di Keningau FM ada dua bahan dairi lah untuk pagi ini. Satu, sedang berlangsung ketika ini bengkel penataran KP 2027 Alam dan Manusia Pembelajaran Bersepadu Tahun 1 yang dianjurkan oleh PPD Keningau berlangsung bermula hari ini sehingga 10 September 2026 tempat di Dewan SJKC Yukong, Keningau. Dan untuk bahan perkongsian yang kedua juga sedang berlangsung ketika ini mengenai dengan majlis penutupan bulan kebangsaan bagi peringkat prasekolah SK Pasir Putih. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan dari hari ini Keningau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Kayum.
5: Baik, terima kasih Aida untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM. Ada satu catatan yang dikongsikan yang pada jam 8 pagi tadi telah berlangsung majlis pelancaran 100 unit kedai dan pencatatan projek komersil fasa 2 dan 3 oleh Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB. Dan majlis pelancaran ini telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Paling Mahathir J. Haji Noor.

0: Dan untuk catatan seterusnya kita bersama dengan sahabat Syaf di Sadagar FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sanagan FM ada satu perkongsian untuk hari ini di mana kita ingin memaklumkan berkenaan dengan kempen derma darah yang dijalankan oleh Hospital Duchess of Kent Sandakan yang ingin memperlawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan untuk itu, orang ramai bolehlah datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di Aras 4, bangunan klinik pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
2: Baik, terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk jari sana sini bermula pukul 8.30 minit pagi hari ini. Ketika ini, program pengantarabangsaan dan perkongsian ilmu antara SMK Inanam Kota Kinabalu, Sabah dan Sekolah Menengah Nakajima Jepun tahun 2026 bertempat di Dewan Anur SMK Inanam Kota Kinabalu. Pukul 9 pagi nanti, seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam SCCA dan Bengkel Hala 7 penyelidikan SCCA disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jenison bin Bangkuai, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah.
3: Okey, seterusnya 9.30 minit pagi berlangsungnya program Santunan Kasih Mutiara GRS Sabah, Anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS dan juga Majlis Haiti Mutiara GRS sempena Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salag, isteri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap Yang Dipertua Mutiara GRS. Dan pagi ini juga kita ada sembang ekspresi di Konti Sabah FM 11.30 minit pagi nanti berkenaan dengan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bersama dengan Tuan Tay Hock Soon, pengarah penjara negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Boleh dengar di Sabah FM dan juga saksikan secara langsung di media sosial Sabah FM Bagus Bah.
2: Betul. Dan itulah perkongsian pagi ini, empat perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih rakan-rakan kita pagi ini di Tau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, Syaf, Aida dan juga Kayum pagi ini atas perkongsian untuk jari sana sini.
4: Ya, yeah, okay. Terima kasih.
3: Baik, selamat meneruskan tugas semuanya. Jumpa besok.
5: Bye.
4: Ya, terima kasih. Bye.
6: Jairi Jari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
1: Baik, demikianlah tadi dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Sebentar lagi ada lagi info Syaf dan Angkol mau kasih kongsi sama kamu orang semua. Apapun, diingatkan sekali lagi kepada yang berada di luar sana, pakai pelitup separuh muka ketika jerebu ini dan sama-sama kita amalkan pemakanan yang sihat. Okey, teruskan bersama kami Sanagan FM bersamamu.

0: Info bersama dengan geng Agai, Syaf dan Akol Toto.
1: Okey.
0: Kau ni lah pagi-pagi Syaf tengok penuh dengan terkejut-terkejut saja.
1: Ya, Akol sekarang terkejut-terkejutnya.
0: Kenapa? Kau sudah sarapan, sudah menengok wayang, sudah minum kopi pun sudah.
1: Jadi inilah yang aku terkejut-terkejut sekarang, kau tahu lah.
0: Betul, cerebu ni
1: kan. Akol sentiasa menengok orang bilang di luar. Jadi Akol tengok sekarang kan, orang bilang jerbu kurang tapi macam masih ada lagi.
0: Masih ada lagi.
1: Jadi mau pesan kepada semualah, kalau tidak benda yang penting mau buat di luar, kasih kurang dulu aktiviti luar.
0: Betul, betul.
1: Dan kalau boleh sentiasa lah pakai pelitup separuh muka acap. Terutamanya golongan yang berisiko macam ibu mengandung, kanak-kanak, warga emas, sama yang berisiko lah yang ada penyakit-penyakit. Tuh.
0: Warga emas kau sebut tu macam pelahan.
1: Ya, warga emas kita anu, kita hormat.
0: Sebab kau kan warga emas. Adakah ada kaitannya di situ?
1: Nah, kita hormat.
0: Oh, okay.
1: Jadi itulah antara yang penting, golongan-golongan yang berisiko tu kalau boleh apa, kalau tidak ada benda penting, janganlah keluar, tidak perlulah keluar.
0: Betul. Dan kita diingatkan juga supaya jangan menada air hujan, sekiranya hujan di musim jerebu ini. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Hujan asid ni berbahaya, geng, sebab dia mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerangsaan pada kulit atau mata.
1: Jadi artinya buat seketika janganlah tada air hujan.
0: Ya, gitu. Hujan asid ni tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain.
1: Okey.
0: Ya.
1: Jadi itulah orang bilang, kena ingatlah.
0: Sama-sama kita beringatlah.
1: Betul.
0: Lain terus Senakan FM bersamamu.

0: kes pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah, minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C. Segarkan pagi anda bersama kami di Evo. Berbagai info dan lagu-lagu.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Okay. Uncle mikrofon.
1: Uncle.
0: Dalam beberapa minggu ni Syaf tengok Uncle banyak aktiviti yang diadakan.
1: Okey, contohnya.
0: Contohnya, minggu depan, Pejabat Parlimen Sandakan orang mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0. Hari sebelum ni pernah buat juga kan?
1: Pernah.
0: Diadakan di Padang Seri Taman Sandakan.
1: Sebelum ni Sim.
0: 13 September ini.
1: Lepas ni di Seri Taman.
0: Okey. Program ni dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan.
1: Okey.
0: Melalui aktiviti gotong royong. Syok mana gotong royong?
1: Syok. Kalau ramai-ramai buat kerja syok. Tapi ini kan, bila gotong royong kan, ada satu yang syok.
0: Apa?
1: Banyak bercakap dari kerja.
0: Lama dah jumpa, kadang babol-bol lah sekejap.
1: Okay.
0: Lepas tu ada juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat.
1: Marah.
0: Jadi kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman, dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0 ini.
1: Okay. Jadi mau pesan juga kepada semua.
0: Ya.
1: Kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September seperti biasa setiap tahun. Jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang.
0: Iya, Jalur Gemilang di bawah naunganmu.
1: Kenapa lain bunyi? Bersih sendiri ya?
0: Bersih sendiri.
1: Oh.
0: Kita mana boleh terikut-ikut sama orang selalu. Oh.
1: Macam kau ni ada bakat lah.
0: Ada memang.
1: Ada bakat merusakkan lagu.
0: Sekejap lagi kita ada Utama 9 pagi. Nanti kita jumpa di jam yang keempat. Layan terus Sanakan FM bersama Bersambung.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menjasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia, Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phongkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia merugi, Thailand merugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan Jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, padakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi Jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totom.
1: Okey, sekarang sudah pukul 9.20 menit pagi. Terima kasih kerana masih terus bersama dengan si orang di sini dan terus menyokong Sandakan FM. Tidak kira di mana juga kamu berada, sebab difahamkan ada juga yang dengar kita ini bukan dari Sandakan saja, Syaf.
2: Betul.
1: Dirang, di Semenanjung pun ada dengar kita, kan? Di Sarawak pun ada dengar kita melalui aplikasi RTM Click.
2: Iya.
1: Jadi kepada siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang juga karena ianya percuma dan selamanya percuma untuk kamu orang.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Sekarang ini ada macam-macam di RTM Click.
1: Betul.
2: Bukan sekadar radio, bukan sekadar TV, podcast pun ada sana.
1: Macam-macam ada. Yang paling penting jangan lupa untuk terus saja kamu orang muat turun. Sebab satu kali lagi percuma, memang percuma untuk kamu.
2: Semangat kok.
1: Hai. Kita kan mesti kasih tahu barang percuma. Kita kasihlah anu percuma.
2: Macam lain bunyi ya.
1: Ya, percuma, okay. Kita kasih tahu percuma. Nah, begitu. Tidak payah minta bayar.
2: Oke, berkenaan dengan keadaan jerebu yang melanda negara kita, kita masih lagi pada tahap apa ni?
1: Sederhana. Oke, okay. Sederhana tapi walaupun sederhana, tapi kita kena sentiasa berhati-hati lah. Orang bilang berjaga-jaga, bukan hati-hati, berjaga-jaga.
2: Ya, kan? Walaupun sederhana, macam siap sendiri pun tidak berani stay di luar lama-lama. Habis saja urusan di luar terus balik.
1: Terkini semua di Sabah pada ketika ini hijau, menandakan dia dalam tahap sederhana.
2: Okay.
1: Dan Sanakan salah satunya setakat pukul 9 pada Paras 71, Tawau 77. Dan yang lain-lain di Kota Kinabalu 94, Kipanis 97. Jadi masih lagi orang bilang itu yang paling tinggi, masih lagi berada pada tahapan lah sederhana gitu.
2: Dan kalau kita tengok di Sarawak, di mana ni, di
1: Kuching,
2: Sarawak ada yang sampai 302.
1: Betul.
2: Itu sudah tahap bahaya.
1: Merah
2: sudah.
1: Tapi walaupun dia menunjukkan penurunan, sebelum ini dia sampai 400-500.
2: Iya, tinggi betul.
1: Jadi kita harapkan semua ini akan berlalu dengan segeralah.
2: Ya, betul. Baik, nanti kami akan kongsikan juga dari masa ke semasa berkenaan dengan jerebu, dan ada lagi info-info menarik kami akan bawakan.
1: Betul.
2: Sini. Sanakan FM bersamamu.

Oppan Gangnam Style. Peminat di Massive sudah bersedia. Di Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapat

0: rakan juruteknik kita, rakan penolong jurutera kita,
1: ya.
0: Hasbi.
1: Hasbi, wow. Selamat. Abang yang paling steady.
0: Wah, steady, cool saja.
1: Sama lah kami.
0: Di depan pintu ya tadi.
1: Okay.
0: Sekarang pagi ini kita cuma cerita santai-santai sajalah.
1: Menangkan keadaan Jerebu pun masih lagi di luar sana. Hmm. Nah, kita juga akan kongsikan dari masa ke semasa berkaitan dengan Jerebu. Dan pastinya ada juga beberapa aktiviti ataupun program yang dijalankan di sekitar Sandakan untuk minggu ini.
0: Betul.
1: Antaranya ada lagi angkol ini, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Jehwa mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan,
0: okay.
1: 11 dan 12 September. Dua hari di Piazza Harbour Square Sandakan. Dan antara aktiviti dilaksana termasuklah bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan craft kreatif. Tapi aku suka yang solekan ni. Solekan.
0: Oi, masakanlah. Demonstrasi masakan boleh makan.
1: Solekan ni sebenarnya dekat dengan Syap sekarang.
0: Kenapa?
1: Sebab kau kan dari itu ada ikut kursus solekan.
0: Ada lah, kau lupa sudah.
1: Ya,
0: tapi itu sebenarnya nantilah kita cakap.
1: Nanti kita cerita. Itu ada cerita juga sebenarnya. Jadi turut diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Dan macam-macam lagi lah aktiviti yang melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan zumba. Jadi orang ramai dijemput hadir beramai-ramai. Kasih meriah itu karnival 11 dan 12 September ini di Bandar Sandakan.
0: Ya, solekan lah. Jadi cerita pasal solekan sebenarnya.
1: Solekan.
0: Aku ikut kursus hari itu. Aku betul kejut. Apa ini? Kursus solekan kan? Tengok ada bedak-bedak semua. Angkol bukan begitu lah. Angkol ni bukan tahu apa-apa pasal itu kan.
1: Okay.
0: Jadi angkol pun ikut sajalah. Tapi sebenarnya bukan lelaki yang disolek. Lelaki itu kalau kita macam ialah kita penyampai kan, ataupun kita berada di lokasi macam angkol kan dari unit berita. Jadi kadang-kadang terpaksa kita buat secara langsung. Lintas langsung kan, betul, secara betul. Tiba-tiba kan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita pakai bedak tuh, muka kita tidak macam tidak nampak pucat lah siap gitu. Itu sebenarnya.
1: Tapi cakap pasal solekan itu, macam siap juga baru-baru ini terlibat juga dengan solek-solek ini.
0: Ya, yang kau jadi pendekar.
1: Siap yang jadi pendekar sama yang konsert baru-baru ini. Dia kalau melibatkan TV lah kau lah. Mungkin ramai yang tak tahu. Kalau kita melibatkan TV, rakaman ataupun siaran langsung,
0: betul-betul.
1: Kita ni kena ada makeup-makeup sikit. Supaya nampak di TV itu tidaklah nampak macam
0: pucat.
1: Itu
0: maksud aku. Jadi itulah bila kita bersiaran secara langsung khususnya lah, kan kita tidak tahu pun muka kita kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak akan membuatkan orang bilang terlalu pucat lah begitu.
1: Kalau di media sosial
0: lesu,
1: kita tidak risau.
0: Penat kan? Iya betul.
1: Sebab ada filter.
0: Ada. Kalau yang TV ini tidak filternya.
1: Tidak ada filter.
0: Original.
1: Original.
0: Kalau begitu muka begitulah. Tapi itulah dia orang bilang bukan jenis yang selekan tebal, cuma untuk keluar TV saja.
1: Iya.
0: Dia mengikut pada masalah. Hendakkan kalau contoh. Angkol bagi kau contoh.
1: Bagilah.
0: Okay. Kita lintas langsung. Contohnya ada satu kebakaran.
1: Iya.
0: Berita kebakaran. Contoh. Hendakkan kau mau backup tebal, cantik-cantik. Bahkan kita berada di tempat kebakaran pada ketika ini. Itu sama-sama kau terbakar nanti. Jadi dia cuma untuk kasih anu sajalah orang bilang.
1: Tetap
0: kasih natural.
1: Dan juga dia kasih tebal-tebal itu. Kadang makeup ini dia ikut kamu punya tone warna kulit.
0: Betul. Itu yang apa? Itu angkol setujulah.
1: Pandai soal kan sikit-sikit.
0: Pandai lah. Sejak kau duduk di kerusi di makeup ini macam lain sikit perangai kau.
1: Okey lah, nanti kita update sikit dan cerita pasal Jerebu lepas ini. Teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, balik lagi sama Syurang sini.
0: Dua,
1: dan
0: tiga berlari.
1: Apa, kucing?
0: Kau sembunyi.
1: Itu kucing nggak?
0: Siapa ada jumpa penyanyi asalnya?
1: Oh, yang masa konser lagi?
0: Masa konser.
1: Kau ini selalu balik-balik cakap kau ini konser.
0: Rindu, Pak. Sebab kita kan dalam.
1: Jadi siapa-siapa membuat konser, silalah panggil siapa.
0: Pak ya. Oh, iya, kan? Kan banyak konser lah, berapa.
1: Itulah. Kenapa tidak panggil siapa? Wah, mainan kau ini cuma luar dari daerah Senakan.
0: Kau mengaitkan benda lain sekarang. Oke, okay. Krisis Jerebu yang melanda negara turut menjejaskan kita juga di Sandakan nih. Walaupun sekarang nih sudah dalam keadaan sederhana,
1: sederhana.
0: Kita pernah sentiasa pantau juang
1: bola. Berjaga-jaga.
0: Bacaan IPU di Sandakan nih turun naik juga kalau kita tengok. Dan dinasihatkan untuk kita mengambil langkah menjaga kesehatan kendiri, terutamanya untuk rakan-rakan yang bekerja.
1: Betul.
0: Tutup semua pintu dan tingkap rapat-rapat. Kalau kita macam di dalam bangunan begini, tutup, jangan buka. Lepas itu gunakan penapis udara, sediakan stok air kosong yang cukup, gunakan ubat titis mata. Ini bagi kamu yang menghadap komputer lama-lama. Kita geng nih. Mata kita nih memang senang kering, Angkola.
1: Sama sebenarnya kalau berada di luar, ketika jerebu, mata kita akan macam pedih-pedih. Jadi bila pedih-pedih itu, itulah kamu boleh gunakan, orang bilang, ubat titis mata nih.
0: Iya. Sama keluarkan nih. Keluarkan. Kurangkan keluar waktu rehat. Makan tengah hari.
1: Itulah.
0: Kita di dalam pejabat kah, di tempat kerja.
1: Kita tapau lah. Tapau
0: sejalan. Kalau tidak urusan penting di luar, napailah keluar. Duduk kopi siok, bah. Iyalah, bah. Kalau yang di opis kan dia ada pengalaman dingin. Kau boleh santai-santai, relax, waktu rehat.
1: Itulah, orang bilang kalau boleh kita kawal lah pergerakan kita ketika berada di luar.
0: Iya. Tapi yang ada anak bersekolah tu, waktu durang balik tu kau ambil lah, jangan biar dong sendiri.
1: Tapi itu walaupun kita ada orang bilang tips untuk kamu orangkan bagi begitu, tapi kamu pun jangan terlalu panik lah sebenarnya. Jangan terlalu panik, walaupun keadaan terkawal, cuma kita kena lebih berjaga-jaga lah untuk kesehatan kita, dan lebih utama kepada siapa-siapa yang berisiko lah. Ini memang kita akan war-warkan macam yang kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai risiko penyakit tinggi, contohnya macam asma tu. Kalau boleh kurangkan lah pergerakan di luar.
0: Iya.
1: Lupa satu lagi, warga emas.
0: Iya. Baik, kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat rakan kita yang ada di TikTok tadi.
1: Siapa?
0: Nama dia Murni Maidin.
1: Wow.
0: Dan semua kawan-kawan lah yang sambut hari jadi hari ini.
1: Selamat hari jadi.
0: 9.
1: Selamat hari jadi, semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan dipanjangkan umur. Untuk Amin. Semua yang menyambut hari jadi hari ini, besok lusa semualah.
0: Nah, jangan lupa besok 9-9, banyak promosi. Jangan kamu terpedaya.
1: Betul, nanti kita cerita pasal itu.
0: Senangkan FM bersamamu.

0: hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Si Syaf ni kan biasa buat orang terkejut.
0: Ah,
1: tiba-tiba nanya.
0: Macam kau tak bagi
1: pas sepatutnya. Angkol tidak begitu. Angkol macam orang bilang bagus sudah.
0: Ui, ada yang bercakap begitu, memuji sendiri bagus sudah. Hai, kau ni kadang ah.
1: Kadang-kadang dia begitulah, kadang-kadang dia pandai, orang bilang utak pandai anu lah.
0: Pandai gym.
1: Pandai gym.
0: Ya. Okey, apapun untuk
1: untuk hari ini sebentar saja lagi kita akan tinggalkan. Geng Agai akan tinggal kamu sebab kita akan mendengarkan lagu Tanpa Henti. Anda berhati-hatilah. Mujik, John Mujik nih. Keingat si NY kan?
0: Kenapa ya? NY pun ke arah itu sudah.
1: Iya, dia terjangkit sebenarnya. Dia terlampau ikut Chip Badran lah. Okey. Jadi apapun kepada anda semua, sekali lagi kami mengingatkan untuk sentiasa dalam keadaan sehat.
0: Ya, insyaAllah.
1: Dalam keadaan sehat dan dipermudahkan segala urusan, apapun jadi, kurangkanlah untuk di luar buat seketika ini. Dan banyakkan minum air, Cap.
0: Betul.
1: Air itu bukan air manis, ha? Air, orang bilang air mati.
0: Air kusung,
1: air kusung. Marah Bang Badran tadi kan, dia bilang kenapa kau cakap orang bilang.
0: Ya, kau tidak keyakinan diri.
1: Iya, ada kan orang cakap orang bilang tidak keyakinan diri. Orang bilang saja.
0: Orang bilang paling mana.
1: Jadi kita mau kasih tahu satu.
0: Apa-apa lagi?
1: 99.
0: Kepada 99.
1: Kau bilang kan
0: jangan apa betul kau mau
1: sampaikan? Jangan tertipu dengan skema-skema yang akan muncul pada 99. Kita tahu banyak. Walaupun kita tahu memang ada jualan sana sini.
0: Betul.
1: Sebab itu adalah tarik-tarik yang orang bilang dinanti-nantikan.
0: Iya.
1: Tapi pastikan tempat kamu tu membeli, orang bilang diyakinilah.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Itu saja.
1: Itu saja. Kau bilang kan kesingat.
0: Iyalah. Sebab 99 ni ramai yang menanti-nanti juga. 99 ke 10-10. Sebab inilah tarik-tarik yang diambil untuk mana-mana
1: penjual.
0: Penjual kan untuk membuat promosi.
1: Khususnya tapi, dalam talian lah.
0: Kamu kena tengok juga betul-betul. Kadang promosi itu atas kertas saja. Tapi kalau kamu cek dia betul-betul kadang dia sekadar nama promosi. Tapi harganya gitu-gitu
1: sama
0: saja.
1: Sama juga.
0: Samalah pandai-pandai banding harga. Supaya kita ni bila orang dapatlah berjimat kan. Kita ni tahulah mau beli itu, mau beli ini, macam-macam. Sampai kadang dah sampai ujung bulan sakit. Nah, kita nak mau jadi macam gitu.
1: Jadi orang bilang berhati-hati ketika berbelanja, khususnya di dalam talian.
0: Ya. Okey, gitu. Sampai di sini dulu geng Agai ke kawan kamu. Lepas ni bersama dengan
1: kawan-kawan kita.
0: Bersama dengan DJ As. Tok T.
1: Sebelum DJ Didi kan menemani petang nanti ya.
0: Iya,
1: itulah betul. Kawan-kawan kita.
0: Itulah bilang kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih penolong jurutera kita.
1: Alright.
0: Hasbi selamat dan kepada semua pendengar Sanakan FM. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

dengarkan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

0: persona que no me
1: Ya, Sana Kena FM bersamamu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun hiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sana Kena FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom. Zoom. Zoom. Sama KFM.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ya, Sanikan FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di manapun anda berada. Apapun terima kasih rakan segar. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikan FM 11.3, kali ini teman berteman bersama saya di Konti, Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanikan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kembali bersama kami di Sanikan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanikan FM 11.3.

Nur dan Sandakan FM bersamamu. Kekal bersama kami. Zoom sama Kreven.

juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

Ya, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersama mu 90.1 MHz. Baik, ada maklumat lagi yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan fenomena jerebu yang melanda negara sekarang ini, di mana masyarakat khususnya di daerah Sandakan ini adalah dilarang sekerasnya untuk anda menada air hujan sebanyak krisis jerebu, ya. Di mana ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Dan untuk makluman juga, bersama kita ambil tahu di mana hujan asid berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi ataupun kerengsaan pada kulit ataupun mata. Jadi hujan asid juga tidak selamat untuk diminum ataupun digunakan ketika memasak ataupun membasuh kain. Dan sebagai ibu bapa, pastikan tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan anda mengalami hujan. Jadi jaga diri, jaga keluarga dan juga jaga kesihatan anda. Elakkan menada air hujan dalam tempoh krisis jerebu yang melanda negara ketika ini. Okey, banyak lagi maklumat berkenaan dengan krisis jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Jadi terus dengar Sanakan FM bersamamu. Cuba jaga bola ke bolong ini.

0: keep got them stacks though, tie out the jet check. I'ma tiptoe, meet you in the back. New whip though, go at sana flex. Tapi korang semua kena check, kena check, kena check.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman

0: Yes, Sanakan FM bersama Mutiara Kasih Kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana Pejabat Parlimen Sanakan akan mengadakan program Tamanku Sri Taman 4.0 yang akan berlangsung di Padang Sri Taman Sanakan ya pada 13 September ini. Di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan terdedahkan juga adalah pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat. Jadi untuk itu masyarakat di sekitar kawasan perumahan Sri Taman Sandakan ya, anda dicipat hadir beramai-ramai untuk bersama memereka lagi program Tamanku Sri Taman 4.0 yang dianjurkan oleh Pejabat Parlimen Sandakan yang akan dilaksanakan di Padang Sri Taman Sandakan pada 13 September ini. Baik, ada 5 lembah semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi kekal beribu dan juga berinformasi bersama-sama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah, tolonglah kami agar sentiasa ingat dan bersyukur serta beribadah dan sentiasa berbuat kebaikan.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? InsyaAllah, semoga kita sentiasa berada dalam ketaatan dan ibadah serta dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang pendengar yang mulia, demi sesuap nasi. Perkataan ini sering sekali didengari, seolah-olah menggambarkan susah payah mencari rezeki, terutamanya di kalangan ibu bapa. Peribahasa mengatakan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Menggambarkan usaha untuk mendapatkan kecukupan seharian. Ada yang bersengkang mata malam sampai ke subuh. Ada yang kita lihat umur dah pangkat nenek datuk kita, tetapi tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mampu membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebahagian di kalangan kita tahu betapa susahnya bekerja mencari rezeki, tetapi sumber rezekinya daripada yang haram. Perkara ini bukan melihat hasilnya, tetapi melihat daripada mana sumbernya. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata. Kerana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, kemudian dengan rezeki kita diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Dalam riwayat mengatakan, yang artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Dalam hadis lain pula, artinya sesiapa yang merasa penat kerana bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya terampun segala dosanya. Bahkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, "Atib ta'amataka tustajab da'watuka." Artinya, pilih makanan yang halal, niscaya doamu dikabulkan. Oleh itu, bagi mereka yang mencari rezeki, niatkan untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, untuk kecukupan dirinya agar tidak meminta-minta. Yang ketiga, untuk mendapatkan buat ahli keluarganya. Yang keempat, jika ada lebih, bersedekah kepada orang yang berhajat. InsyaAllah, dengan niatnya yang baik ini, dia telah beramal untuk kepentingan akhiratnya. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati rezeki kita semua. Amin Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Peminat

Dimasif disandakan. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

kasih untuk anda yang terdengar Sarakan FM di manapun anda berada. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu, diucapkan semoga selamat sampai ke mana juga destinasi ini tuju. Dan kepada yang sedang bekerja, selamat bekerja, diucapkan semoga dapat melaksanakan apa juga tugasan yang diberikan kepada anda dengan sebaik yang mungkin, ya. Baik, ada lagi maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda, di mana SMK Ilopora 2 Sandakan akan mengadakan Karnival Kita Generasi Madani yang akan berlangsung pada 12 September ini di Sekolah Berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang, ya. Dan antara program dilaksana adalah termasuklah sukan e-sport, ada pencarian bakat, menyanyi, menari, peragaan pakaian, selain diadakan juga saringan kesihatan dan ada kempen derma darah. Dan karnival disasarkan kepada semua warga SMK Ilopora 2, pelbagai juga agensi luar turut bersama dan juga beberapa sekolah jemputan dari sekitar Sandakan. Jadi cukup meriah juga bakal berlangsungnya Karnival Kita Generasi Madani, dianjurkan bersama SMK Ilopora 2 Sandakan yang akan berlangsung pada 12 September ini dari pukul 8 pagi hingga 2 petang di SMK Ilopora 2 Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal dengar bersama-sama kami, Sarakan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1.15 minit tengah hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
1: Lebih info, lebih hiburan. Zoom.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
1: Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komuniti pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan info, Sandakan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sandakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.

0: disandakan. Hiburan berinformasi. Zoom. Kuja jaga.
1: Ya, Sarangkan FM bersama mu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sarangkan FM di manapun anda berada, ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sarangkan FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sarangkan FM bersama mu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam menceria anda melalui Facebook Sarangkan FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan dari masa ke semasa melalui siaran Zoom Sarangkan FM hari ini, saya akan bacakan, ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarangkan FM bersamamu Zoom 11.3.
2: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sarangkan FM bersamamu.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Situasi jerebu di Sabah. Setakat tengah hari tadi, tiga stesen mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat, iaitu antara 153 hingga 159. Menurut infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah JBPN, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri, tiga stesen berkenaan ialah Kota Kinabalu, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu. Manakala tiga lagi stesen iaitu Tawau, Sandakan dan Keningau mendapat mencatat bacaan IPU sederhana, iaitu antara 77 hingga 86. Sebagai langkah berjaga-jaga, orang ramai dinasihatkan memakai pelitup muka jika perlu keluar rumah dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan golongan yang mempunyai masalah pernafasan, serta memastikan pengudaraan yang lebih baik dalam rumah atau bangunan. Ini kerana kesan jerebu bukan hanya mengurangkan jarak penglihatan, malah boleh memudaratkan kesihatan akibat kandungan zarah halus dan bahan pencemar di udara. Kerjasama antara Sabah dan dengan Darul Ifta Mesir terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa inisiatif susulan memorandum persefahaman MOU yang dimeterai pada awal tahun ini. Antara inisiatif berkenaan ialah Convention Interaksi Tasawuf dan Kefatwaan Peringkat Kebangsaan pada November ini, melibatkan kepakaran serta pembentangan daripada Darul Ifta Mesir. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama berkata, konvensyen berkenaan dijangka menghimpunkan peserta dari seluruh negara, antaranya dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, Sabah turut merancang menghantar tiga pegawai untuk mengikuti latihan selama sebulan di Darul Ifta Mesir sebelum November ini. Bidang kefatwaan serta pendedahan berkaitan ahli sunnah wal jamaah antara tumpuan latihan selaras dengan matlamat MOU yang dimeterai. Seiring kemajuan teknologi dan kepakaran klinikal, penyakit berkaitan usus kini boleh dirawat menggunakan pembedahan invasif minima dalam pembedahan usus atau lebih dikenali sebagai pembedahan lubang kunci. Menurut pakar pembedahan am dan fellow pembedahan kolorektal Hospital Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus Muhammad Hayati, kaedah pembedahan robotik merupakan antara pembaharuan terkini dalam bidang pembedahan invasif minima. Penggunaan peralatan khas dan kamera berdefinisi tinggi membolehkan pakar bedah melihat struktur dalam abdomen tanpa perlu membuat bukaan besar. Teknik itu membolehkan pembedahan yang rumit dijalankan dengan lebih jitu melalui visualisasi lebih jelas dan kawalan pergerakan yang lebih tepat, sekaligus mempercepat dan meningkatkan mutu penjagaan pesakit, khususnya dari proses penjagaan dan kadar pemulihan pesakit selepas pembedahan. Beliau yakin adanya pendekatan yang tepat, pembedahan khusus dapat dijalankan secara selamat dan berkesan bergantung kepada gabungan kepakaran klinikal, kemudahan hospital serta kerjasama pesakit usus. Sempena ulang tahun ke-60, Kumpulan Yayasan Sabah terus memperkukuh komitmennya dalam pembangunan modal insan dan sektor kesihatan negeri. Menerusi penyerahan tajaan biasiswa khas kerjasama Kumpulan Yayasan Sabah dan Institut Jantung Negara IJN, terbaru 10 penerima ditawarkan tajaan biasiswa berkenaan yang diserahkan pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Ghulam Haidar Han Bahadar dalam satu majlis di Kota Kinabalu. Ia susulan memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara pihaknya, IJN dan College University IJN IJNUC pada 6 April lalu. Inisiatif itu bertujuan memperkemas dan memantapkan penyediaan tenaga serta kerja kesihatan pakar untuk masa depan negeri Sabah. Tajaan untuk pengajian IJNUC itu selari visi kerajaan negeri untuk melahirkan lebih ramai profesional tempatan dalam bidang perubatan dan sains kesihatan. Thank you.
Sekian berita tadi disunting Cheryl Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: RTM teman setia anda, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih Gikal Beribu dan juga berinformasi bersama kami melalui siaran Sanakan FM untuk hari ini ya. Dan ada masa lagi bersama saya Rikonti Asyidah Sulaiman di Jaya Sebukan Alang-Alang. Baik, ada maklumat sebahasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan ya, yang akan bermula pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan, di mana antara aktiviti dilaksana termasuklah bengkel dan juga demonstrasi yang masakan, solekan dan juga craft kreatif. Dan terus diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, ada kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sehat. Selain aktiviti komuniti yang melibatkan persembahan kebudayaan, ada sukaneka dan juga zumba. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai ya, untuk bersama-sama memeriahkan lagi Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan yang akan bermula pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan. Okey, adalah perkongsian semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi kekal beribut bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
4: Hiburan berinformasi, Zoom. Ku jejakkan.

Siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, Sanakan FM bersamamu. Zoom 11.3. Sekejap lagi bermula pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sanakan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Sanakan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Sanakan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
3: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang Sanakan FM bersamamu.
4: Hiburan tanpa henti.

Fokus utama berita petang ini. KPM digesa segerakan pembayaran pihak kontraktor. Lelaki cedera selepas jari tersepit di mesin pengisar ikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 8 September 2026.

0: Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3.08 minit petang. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan.
3: Allah

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar, hidup ini penuh cerita. Ada yang manis, ada yang pahit. Dan di sebalik semuanya itu, ada kasih sayang Allah yang sering kita terlepas pandang. Maka tajuk perkongsian kita pada hari ini, hormati ibu bapak walau berbeza pandangan. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, menghormati ibu bapak bukan pilihan, tetapi kewajiban sepanjang hayat. Walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah berkeluarga, walaupun pandangan kita tidak lagi sama dengan pandangan mereka, dalam Islam, perbezaan pendapat tidak pernah menjadikan alasan untuk hilang akhlak dan adab terhadap kedua orang ibu bapa kita. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Isra ayat ke-23 yang maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain dia, yakni Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Perintah ini datang terus selepas perintah mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa di dalam Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya zaman berubah, cara berfikir juga berubah. Ibu bapa membesar dengan pengalaman dan cabaran yang berbeza, manakala anak-anak hidup dalam suasana yang tidak sama. Maka tidak heran jika wujud perbezaan pandangan. Namun yang menjadi ukuran iman bukan siapa yang menang hujah, tetapi siapa yang menjaga adab. Ramai orang berjaya dalam hidup, tetapi hatinya kosong kerana hubungan dengan ibu bapa retak. Dan ada orang yang hidup sederhana, tetapi jiwanya tenang kerana ibu bapanya redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Maka jika hari ini kita berbeza pandangan dengan ibu bapa, tarik nafas, rendahkan suara, dan lembutkan hati. Mohonlah pada Allah agar Dia melembutkan hati kita dan hati mereka. Karena menghormati ibu bapa, walaupun berbeza pandangan, adalah tanda iman dan akhlak seorang Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sampai berjumpa lagi. Semoga Allah memberkati kehidupan kita dan kedua orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Relax bersama kami di Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.
1: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu.
2: Standby, other is
1: muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
3: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang. Inilah kita kan, sudah biasa dengan suasana pagi yang ceria menghiburkan pendengar-pendengar kita. Terasa macam pagi pula petang ni ya. Selamat petang, salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus setiap mendengarkan FM 90.1 teman setia anda. Hai, saya Didi akan terus teman anda hingga lagi pukul 7 malam ini. Terima kasih untuk DJ Asnita yang telah pun bersama-sama dengan anda segmen Zoom tadi dan juga NY 3 petang. Sudah pukul 3.27 minit petang, jam pertama. Saya akan terus teman anda untuk petang Selasa hari ini. Ya, hari ke-8 kita berada di bulan September. Semoga dipermudahkan urusan anda semua sambil-sambil bertemankan FM 90.1 di rumah, di tempat kerja anda, di premis perniagaan anda ataupun yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih terus layan Salakan FM. Semoga selamat sampai ke menuju destinasi anda tuju ya. Baik, kita dah sampai rakan kita untuk petang ni yang bersama-sama dengan diri kita ada Oda Isabel, Siti Haramicha, kita ada Tuan Muhammad Fauzi. Nak request lagu bah slow rock bah Didi? Boleh tak, ada masalah. Hai Nay, apa khabar Nay? Lagi kita ada Rin Armin, waalaikumsalam, selamat petang. Elfi, kita ada Bunga Canduri, kita ada Jadil dari Bone Indonesia. Wow, Abdul Basit, terima kasih kawan-kawan yang bersama-sama kita. Nur Amani, Gigi juga, terima kasih kawan-kawan, ada yang tak tersebutkan nama mereka. Elfi, waalaikumsalam Elfi, apa kabarnya? Baik, dan sambil-sambil kita kongsi info-info semasa untuk petang ni, kita akan hiburkan anda juga bersama dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kita pilih untuk hiburan kita dalam segmen Santai 3 petang hingga 7 malam. Jorimba Jelita, selamat petang. Jom kita layan dulu lagu ini bersama dengan Fajar Nur dengan lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan ibaratnya walaupun tiada jodoh, kena paksa, kena terima juga ya. Walaupun Tuhan tahu kita saling mencintai antara satu sama lain, tapi itulah dia, dugaan dalam percintaannya, belum lagi dugaan dalam rumah tangga. Jadi untuk mereka yang sedang mendengarkan kita untuk petang ni, saya doakan semoga rumah tangga anda semua kekal hingga ke jannah, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bersama kami lain terus Salakan FM Santai 3 petang hingga 7 malam.

sandakan. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20.

excitednya sudah lain macam kan. Rupanya ada berputik ya, bunga-bunga cinta di situ. Ah, yang penting jangan ambil dia milik orang. Okey, Awan, terima kasih yang baru mendengarkan kita untuk petang ni. Saya bersama dengan anda di sini, Didi, hingga ke pukul 7 malam nanti. Semoga anda terus dikurniakan kesihatan yang baik, sihat walafiat, terus bahagia di samping orang-orang yang tersayang. Perniagaan semakin maju, laris manis. Dan terima kasih di mana juga anda dapat dengarkan menerusi RTM Click. Baik, Didi nak kongsi untuk anda. Ini dia program yang berlangsung hujung minggu ini di Sandakan, yang mana majlis sambutan Maulid Rasul peringkat kampung Batu Putih bagi tahun ini akan diadakan di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru bermula pukul 7 pagi ya, Sabtu ini 12 September, yang mana akan dimulakan dengan perarakan ya, yang mana akan diikuti dengan pelbagai pengisian seterusnya. Ada persembahan marhaban, ceramah Maulidur Rasul, berzanji, selawat Nabi, cukur jambul, bergunting rambut, dan juga turut disampaikan anugerah tokoh Maulidur Rasul bagi peringkat Kampung Batu Putih Baru, serta pengagihan bunga telur. Bunga telur ni lah sebenarnya yang kita rindu kan. Jarang-jarang kita jumpa majlis orang kahwin yang masih memakai ataupun menggunakan souvenir ataupun buah tangan kepada tetamu menggunakan bunga telur ya. Kadang-kadang kita tengok ada yang macam yang sapu tangan, cui, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang tu ada pisau. Siapa dah dapat dia pisau? Hajar, kau ingat ke Hajar? Dan kali ini ada pula bunga telur ya. Terus kita terimbau semula, kadang-kadang kita zaman kanak-kanak kan, bunga telur. Lepas tu dalam tu ada daun bunga apa tu, daun rampai ya. Itu dia. Apapun, semoga lancar. Dan kepada muslim dan muslimat, masyarakat setempat dijemput hadir untuk mengimarahkan majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Kampung Batu Putih Sabtu ini 7 pagi bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan. Jom kita lain lagi lagu ini, dia bersama dengan Michael Jackson, Heal the World. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu.

bersama dengan Michael Jackson, Heal the World. Pukul 3.45 minit petang. Terima kasih kawan-kawan yang masih bersama-sama kita untuk petang ni. Selamat petang untuk Ismul Azam. Apa kabarnya Ismul Azam Shah? Kak Nur Sabaria, selamat petang. Kita ada Sam Nordin dari Kuala Lumpur, terima kasih. Kita ada Jamil Moderno, Kamila Wong. Wow, nama dia macam mana artis ni kan. Nah, lagi kita ada Ziki, kita ada Boy Manal dari Kampung Forest, terima kasih. Bala Muhammad Zulkarnain masih hadir bersama-sama kita, terima kasih. Dan diri nak kongsi untuk anda bacaan IPU ya setakat ini, setakat 3 petang tadi untuk sandakan, iaitu 68 ya. 68. Alhamdulillah, berbanding kemarin 75, hari ini dia semakin lama semakin turun bacaan IPU-nya. Limada hadir dari Kunak, terima kasih Limada. Baby Ron 83 hadir, terima kasih. Dan ini dia bacaan IPU yang dikongsi untuk petang ini dari APIM. Sehubungan dengan itu, orang ramai ditegaskan agar tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk lagi terhadap alam sekitar kita. Di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan, mahkamah denda hingga RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar, hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Terima kasih untuk anda yang sahih di RTM. Jom kita lain lagi lagu. Lagu yang dinyanyikan oleh Zenazen, ya, Datuk Zenazen, Datuk Nora, Ning Baizura, Desi, dan diberi nafas baru remake lagu ini lagi bersama dengan nyanyian Marsha Milan, Aisha Raitno, Nadira Zaini dan juga Adira Suhaimi. Ini dia Cinta di Akhir Garisan 2.0. Lain terus Salakan FM bersamamu.

0: Kan FM
1: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
2: Malah. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Dan jam yang kedua, saya diri masih bersama-sama dengan anda untuk petang ini santai 3 petang hingga 7 malam. Dan petang ini saya terus bawakan untuk anda juga live menerusi Facebook dan juga TikTok. Ada dua di sini, hai yang di Facebook, hai yang di TikTok. Terima kasih layan Sandakan FM di rumah, di tempat kerja anda, yang tengah memandu juga. Saya sarankan untuk anda sentiasa memandu dengan berhemah dan juga fokus dengan pemandu anda. InsyaAllah semoga anda sampai dengan selamat ke destinasi yang anda tujui. Dan hujung minggu ini kita ada program lagi di Sandakan, yang mana akan bermula pada Jumaat ini, 11 dan juga 12 September 2026, di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jiwa akan mengadakan Karnival Pesona Wanita 2026 selama 2 hari, 11 dan 12 September 2026, bertempat di Dataran Piazza Hub Square Sandakan. Turut diadakan kaunter saringan kesihatan percuma, saringan autism dan juga saringan klinik pemeriksaan percuma untuk masyarakat Sandakan, ya. Di mana untuk saringan-saringan ni akan diadakan pada hari Sabtu 12 hari bulan. Untuk 11 hari bulan akan diadakan acara senam aerobik, ada juga pengisian berkenaan dengan pocket talk ke ibu bapa. Juga ada literasi, perundangan seminar untuk sebelah pagi. Dan untuk hari Jumaat pula, sebelah petang selepas solat Jumaat akan diadakan program sentuhan kecantikan dan keyakinan wanita, cali-cali cantik sentuhan seri. Wow, macam mana tu cali-cali cantik? Kalau mahu tu, kamu datang nanti sendiri hari Jumaat ini. Juga ada diadakan pertandingan karaoke duo, ya, berpasangan, dan juga fitness dance untuk hari Jumaat ini. Dan keputusannya akan diumumkan pada hari Sabtu untuk acara kemuncak nanti di Dataran Piazza Harbour Square pada 11 dan 12 September 2026. Jadi untuk wanita-wanita, ya, untuk isteri-isteri, untuk akak-akak, untuk makcik-makcik, puan-puan semua, dijemputlah untuk adik-adik kita bersama-sama memeriahkan lagi Karnival Pesona Wanita 2026 sama 2 hari ini di Dataran Piazza Harbour Square, pusat bandar Sandakan, ya. Yang nak bawa suami sekalipun, bawa lah, ya. Ada pemeriksaan percuma untuk anda. Okey, jom kita layan lagi lagu. Selepas kita ada Aisyah Raitno Tak Adil, juga ada bersama dengan Floor 88 Hutang. Ini dia Mimi Fly Nara. Layan terus Sandakan FM bersamamu.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Terima kasih yang masih lagi mendengarkan kita untuk petang yang baru bersama-sama Didi menerusi frekuensi 90.1 dan juga penyiaran langsung di RTM Klik. Baik, esok ya hari Rabu, jangan lupa dengarkan segmen Dialog D4 yang mana akan mengetengahkan satu topik ini, bila badan protes, fisioterapi solusinya. Nampak macam menarik kan? Dan jangan lupa kita akan bawakan pada pukul 4 petang esok bersama tetamu istimewa kami, iaitu Puan Nor Azila binti Hadin alias Suhaini, Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi U9 ya. Menerusi segmen Dialog D4 esok hari Kamis pula, kita akan bersama dengan yang berbahagia Tuan Jais bin Asri, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN Sabah. Pukul 4 petang sempena Majlis Peresmian Karnival Persona Wanita Daerah Sandakan, juga dalam segmen Dialog D4 untuk edisi Kamis. Rabu kita ada pengisian petang, Kamis pun kita ada pengisian petang. Selamat petang Jadil, tanpamu Kak Wan, terima kasih Rostina Haji Johan, Shima Shifa di rumah ke? Masih masak-masak ni kan? Kalai brother sihat, alhamdulillah. Ini dah kita punya coach Syawal Maksan, waalaikumsalam warahmatullah. Lagi kita ada Edith Zul, terima kasih dari Manjung Perak Didi, Masya Allah. Saga Ping, Ruwaida Haslan, terima kasih. Saya kabar baik, alhamdulillah, sihat walafiat. Okey, cantik. Baiklah, jom kita layan lagi lagu ini bersama dengan Aisyah Redno, Ini Semua Tak Adil. Ada semua dengar Rasa Dengan FM.

setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lawan ragu. Lagu siapa yang kena?

bersama dengan Projector Band dan juga Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Terima kasih kawan-kawan yang masih lagi yang mendengarkan kita untuk petang yang Didi nak kongsi untuk anda. Ini lagi berkenaan dengan bacaan IPU di Sarawak, negeri jiran kita ya. Kalau sebelum ni diisytiharkan sebagai darurat di Serian kerana bacaan IPU mencecah hingga 500 lebih, dan setakat ini ya, pukul 3 petang tadi ya, 8 September bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak, di Serian sahaja semakin turun kepada bacaan 263 IPO, tetapi masih dikategorikan sebagai sangat tidak sihat. Begitu juga dengan di Samarahan 229 dan juga Kuching 256 serta di Sri Aman 240 dikategorikan sebagai sangat tidak sihat. Sama-sama kita doakan semoga keadaan jerebu ini kembali pulih, kita dapat keluar menghirup udara segar, terutamanya untuk mereka yang mungkin mengalami masalah pernafasan ya, ibu-ibu mengandung, warga emas yang akan dapat menikmati hari-hari yang mendatang ini dengan keadaan yang sihat walafiat, udara yang sihat ya, insyaAllah. Apapun, terima kasih yang terus bersama-sama kami menerusi RTM Klik, kawan-kawan kita di luar sana. Jangan lupa stream kami, dengarkan siaran radio RTM 34 stesen seluruh Malaysia di mana jua pada bila-bila masa, dengan audio yang lebih kualiti dan juga betul-betul percuma. Rihanna, Umbrella.

Bagus permintaan daripada Jadil untuk petang ni. Semoga tadi boleh cari hendaknya. Kawan-kawan kita juga terima kasih. Terima kasih kawan-kawan yang bersama dengan Didi di Facebook Sandakan FM bersama dengan Shang dari Bandar Sandakan. Terima kasih Shang. Juga ada Kadapilan Boys. Terima kasih Alexius Silau. Mantap Sandakan FM. Terima kasih. Kawan-kawan di TikTok juga terima kasih bersama-sama Didi untuk petang ni. Dan kita akan bawakan untuk anda berita dari Sabah FM pasangan petang. Dan seterusnya kita akan bawakan pula hiburan lagu-lagu malar segar untuk petang ini seperti lagu ini. Ini dah Sweet September, nak kahwin duit tiada. Sandakan FM lain terus 90.1 teman setia anda. Santai kenangan sebentar lagi.

Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat datang bersama. Itu dia lagu bersama dengan Zaitun Samae On, Menaruh Harapan. Ku menaruh harapan. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih yang masih lagi jurus Lion Selangor FM. Sebelum kita bawakan lagi hiburan seterusnya, ini dia satu lagi info yang dinyatakan kongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Gempa bumi sederhana telah berlaku di rantau Flores, Indonesia pukul 12:30 hari tadi, ya, dengan koordinat 8.1 selatan dan juga 120.8 timur, bermagnitud 5.2, jarak 240 km timur dari Bima, Indonesia, dengan kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Semoga negara jiran kita dalam keadaan yang baik-baik saja, insyaAllah, ya. Dan terima kasih juga yang mendengarkan Selangor FM di kenderaan anda. Semoga selamat sampai, pandu cermat jiwa pasti selamat, insyaAllah. Jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ini dia hiburan menerusi lagu-lagu santai kenangan 5 petang. Sebentar lagi terus kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Petang RTM Angkasa Puri. Jangan lupa frekuensi anda 5.20 petang. Kita terus bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu Selangor FM, santai kenangan.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Sanakan FM. Santai. Kenangan.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia'i dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkara itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Walker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia'i dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Duit Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1, teman setia anda. Baru saja berlalu, itu dia Budak Kacamata Bintang, yang mana lagu dikeluarkan pada tahun 2000 ini melalui album mereka yang berjudul Alunan Menikam. Menikam kalbu. Balai 5.22 minit petang ketika ini. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Seperti biasa, setiap Selasa kita akan bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu.
0: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang, hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Iya, kalau sebelum ni, ya, minggu-minggu yang sebelumnya kita bawakan untuk anda lagu-lagu yang mana ciptaan komposer terkenal Malaysia, ya. Ramai yang telah pun diketengahkan untuk anda, dan lagu-lagu yang baru anda tahu, oh rupanya lagu dicipta oleh komposer ini, oh lagu ni rupanya dikeluarkan pada tahun begini, ya. Jadi kali ini pula, untuk hari ini pula, kita bawakan segmen Lawan Lagu. Satu kumpulan ataupun artis yang sama tapi lagunya yang berbeza. Kita mahu tengok lagu mana yang mendapat undian terbanyak daripada anda untuk kita pendengarkan secara penuh, ya, versi penuh segmen Lawan Lagu untuk petang ini. Seperti biasa, anda boleh telefon Didi di Konti dalam mesra kita 671-185. Jangan lupa 089-671-185 dan juga 089-668-568. Bila sebut pasal 089 ni, dulu-dulu kan, belum lagi ada telefon bimbit, kesian bah, budak-budak masih kan, budak sekolah tahun awal 2000 tu. Kalau sudah sampai ke KK kan, sampai saja touchdown, ada program juga terkena balu waktu sekolah ketika itu. Kita akan cari public phone, ya, telefon awam, lepas tu terus telefon di sandakan. Kita kena ingat 089 dia punya permulaan tu di depan tu kan, kuatnya. Kalau KK pula 088, itu dia, ya. Baik, jangan lupa, itu dia dalam masa kita untuk petang ni. Dan untuk segmen yang pertama, kita bawakan artis yang sama, dua lagu yang berbeza. Lagu ni dua-dua popular, dua-dua memang famous lagu ni, ya. Dan bersama dengan kumpulan Slam. Ya, siapa terkenal kumpulan Slam, ya? Bersama dengan penyanyi atau vokalis yang bersuara merdu lunak, dengar lagu-lagu galau yang mereka hasilkan pada tahun 90-an. Kita

0: lagu Rindia ni. Dan Jangan Kepala Selam dikeluarkan kepada tahun 1999 menerusi album kompilasi mereka Best of Slam. Itu dia. Talian mesra sudah pun kita buka. Jadi kita terus terima pemanggil kita yang pertama. Selamat petang.
1: Halo. Hey. Selamat petang, DJ.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Win dari Suka.
0: Win boleh jauh-jauh dari radionya sikit, Win.
1: Okay, DJ.
0: Macam balik-balik suara kita kan. Sorry, Win. Minta maaf. Okay. Adakah Win seorang peminat kumpulan Slam?
1: Yeah,
0: peminat kumpulan Slam. Jadi lagu bersatu nih, Gerimis mengundang Karin Diani. Oh, yang pertama. Cuaca di sana okay juga di Sukau.
1: Mendung-mendung.
0: Anangam sama Gerimis mengendang nih tau. Okay, terima kasih Win.
1: Sama-sama DJ.
0: Sukau, itu dia Win dari Sukau. Ya, bersama pemanggil seterusnya, Win memilih lagu Gerimis mengundang. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam, Matra.
2: Ya, Patra ni, Di.
0: Patra juga peminat Slam gitu.
2: Ya, Di.
0: Jadi Gerimis mengundang ke Rindiani ni.
2: Berdua Rindiani.
0: Rindiani. Okay, Patra, terima kasih.
2: Sama.
0: Waalaikumsalam. Satu seri sudah ya, Rindiani dan juga Gerimis mengundang. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Hello. Terputus pula. Okay, selain ini seterusnya. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patarai, peminat Slam ke Patarai.
4: Itu kumpulan Gerimis mengundang.
0: Oh, ini lagunya. Mantap. Bagaimana Tarai, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Dua untuk Gerimis mengundang dan satu untuk Rindiani. Panas betul kita punya panggilan ni tau. Kalau Slam ni. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
3: Aisyah dari Batu
0: 10. Aisyah, ya. Lagu Slam Gerimis mengundang atau Rindiani?
3: Aisyah pilih Rindiani.
0: Rindiani, mantap. Terima kasih Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan pemanggil seterusnya ini adalah penentu sama ada lagu Gerimis mengundang atau Rindiani yang kita dengarkan untuk petang ni ya. Masing-masing dua undian untuk lagu masing-masing. Hello, selamat petang. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Ya. Ayah, macam aku dengar suara aku sejak tahu. Okay, terima panggilan seterusnya lah. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum, Didi.
0: Waalaikumsalam. Kak Lela ke tu?
3: Ya, betul.
0: Ah, Kak Lela. Minum petang sudah tadi?
3: Sudah.
0: Alhamdulillah. Jadi Kak Lela, penentu ni Gerimis mengundang atau Rindiani?
3: Rindiani.
0: Mantap. Terima kasih Kak Lela. Assalamualaikum. Itu dia pemenang untuk pusingan yang pertama bersama dengan lagu-lagu daripada artis yang sama, iaitu kumpulan Slam, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999. Ayuh, jom sama-sama kita dengarkan undian terbanyak petang ni bersama dengan kumpulan Slam. Ini dia Rindiani, juara pusingan pertama lawan lagu Sandakan FM bersamamu.
6: Juara pusingan yang pertama lawan lagu.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sarang FM bersamamu.

0: Lawan lagu.
1: Lawan lagu. Lawan lagu. Lawan lagu. Lagu.
0: Setiap hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu siapa yang kena?
2: Iya, lagu siapa yang kena, lagu siapa yang menang undian daripada pendengar-pendengar kita untuk petang ini ya. Itu dia, kita imbau semula lagu daripada Kumpulan Slam menerusi lagu Rindia ni. Lagu yang banyak kenangannya ya, awal tahun 90-an ketika itu. Dan lagu ni sebenarnya masih lagi dinyanyikan oleh anak-anak muda yang lahir tahun 2000 kan, 2010 ke atas ya. Betapa hebatnya ya lagu ciptaan komposer dulu-dulu dan juga penyanyi zaman 90-an ini ya. Lagu yang sentiasa segar sampai sekarang ya. Baiklah, jom tanpa melekat masa lagi, jom kita dengarkan pula lagu-lagu untuk pusingan yang kedua juga dari artis atau perkumpulan yang sama. Ini kali S juga ya. Tadi Slam, ini kali pula kumpulan Spoon. Dua lagu kumpulan Spoon. Saya rasa anda sudah dapat agak. Lagu-lagu Spoon pun semuanya hebat-hebat, best-best. Jadi kita ada lagu yang pertama untuk petang ini bersama kumpulan Spoon. Lagu ini,

Lagu yang berjudul Memori Sekuntum Rindu yang kemarin pun dikeluarkan pada tahun 1999. Lagu yang kita biasa dengar ya, pastu dengan kawan-kawan pergi karaoke nyanyi lagu-lagu ini. Lagu ini sebenarnya kesinambungan dari

0: Spoon juga yang berjudul Rindu Serindu Rindunya. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998. Selamat mandu untuk anda yang bersama-sama kami di kenderaan anda untuk petang ni. Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, sama-sama mendengarkan segmen Lawan Lagu. Dari pusingan yang kedua, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis yang sama, iaitu kumpulan Spoon. Halo telefon, konti seperti biasa, talian mesra 671185 dan juga 668568. Selamat petang. Telefon lagi, geng. 671185 668568. Seruakan untuk anda, semoga selamat sampai ke destinasi untuk petang ni, insyaAllah. Hello, selamat petang.
1: Hello,
0: ini Galila. Jadi mana satu ni? Rindu serindunya ataupun memori sekutu merindu?
1: Dua-dua best kan dia.
0: Dua-dua best, betul.
1: Kedua tadi.
0: Yang kedua, rindu serindu rindunya ya. Okay. Jadi, terima kasih. Lagi jom kita lihat pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang Didi.
0: Selamat petang. Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Razil dari Batu 10.
0: Razil dari Batu 10. Peminat Spoon ni kan?
2: Ha?
0: Peminat lagu-lagu Spoon ni kan?
2: Pastilah.
0: Jadi, memori sekutu merindu ataupun rindu serindu rindunya?
2: Rindu.
0: Macam baru kita mau. Okay, terima kasih.
2: Okay.
0: Rindu serindu rindunya. Dua untuk lagu ini dan belum ada sebarang undian untuk lagu Memori Sekuntum Rindu. Hello, selamat petang.
1: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa di sana?
1: Jo dari Kampung Lubak Meluas.
0: Jo di Kampung Lubak Meluas. Sihat Jo?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah Jo. Memori sekutu merindu atau rindu serindu rindunya?
1: Rindu serindu rindunya nomor 2.
0: Nyanyi kau sikit Mbak Jo.
1: Rindu serindu rindunya.
0: Mantap Jo. Terima kasih Jo. Assalamualaikum. Iya. Dari 3 terus lah kan undian untuk lagu ni ya. Cek pula si Jo nyanyi tu. Rindu serindu ho. Jadi ini dia lagu yang mencari pusingan kedua segmen Lawan Lagu petang ini bersama dengan kumpulan Spoon. Lagu ini menjadi pilihan anda, rindu serindu rindunya. Lain terus Lawan Lagu Selangor FM bersama kamu.
3: Juara pusingan yang kedua Lawan Lagu.

pagi ni kita chill-chill saja. Habis kerja, jom

0: Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Itu di pusingan kedua telah pun berlalu. Lagu yang mendapat undian tertinggi daripada pendengar-pendengar kita untuk petang ni daripada kumpulan Spoon, Rindu Serindu Rindunya. Dan masih bersama dalam segmen lawan lagu. Jadi masih bersama-sama dengan anda. Kita telah sampai ke pusingan yang terakhir, pusingan ketiga untuk petang ini. Yang bekerja lagi ya, di tempat kerja anda masih bersama-sama kami. Selamat tugas. Yang baru masuk bekerja shift petang ini, selamat bekerja untuk anda semua. Semoga lancar pekerjaannya ya. Terima kasih terus layan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga percuma langsung di RTM Klik. Okey, jom mendengarkan lagu pusingan yang terakhir juga daripada artis yang sama yang pernah digelari oleh remaja-remaja wanita pada tahun itu ya, pada ketika itu menerusi lagu-lagu mereka. Ini dia lagu yang pertama bersama dengan kumpulan New Boy.

itu dia lagu bersama dengan kumpulan New Boys untuk pusingan yang ketiga ini, lagu Meraung. Dimana lagu yang dimuatkan dalam album Akur ini dikeluarkan pada tahun 2000. Berapa umur kita ketika itu? Jangan telefon sebentar, belum tahu kan apa lagu yang seterusnya. Semestilah lagu yang menjulang nama New Boys pada ketika itu, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999 ini di

0: Ia sejarah mungkin berulang. Dua lagu daripada artis yang sama petang ni. Ayo, saya dah buka talian. Jom kita bersama memanggil ini. Hello, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
1: Alhamdulillah, Abang Long
0: Hakim ya. Ah, ini peminat lagu New Boss ke juga ni?
1: Bobot
0: putih lagi dulu kan? Nanti di Malaysia insyaAllah. Okey, jadi sejarah mungkin berulang Abang Long ataupun meraung?
1: Sejarah mungkin berulang.
0: Sejarah apa tu Abang Long?
1: Sejarah,
0: tawar. Terima kasih Abang Long. Hadirin rumah anda, assalamualaikum.
1: Alhamdulillah,
0: geng. Iya, itu dia. Lagu ini menjadi pilihan Abang Long Nur Hakim kita ya. Sejarah mungkin berulang. Dan pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
2: Matarai bang.
0: Ay, kenapa lain sorakmu? Macam bukan kau pula. Jadi, mana satu ni Matarai? Meraung atau sejarah mungkin berulang?
1: Sejarah mungkin
0: kalau si Matarai sejarah mungkin berulang juga. Okey Matarai, terima kasih. Dua dia untuk lagu ini. Dan saya rasa ini pemanggil seterusnya. Bagaimana pula? Hello, selamat petang.
3: Elodie.
0: Iya, jadi mana satu ni? Sejarah mungkin berulang ataupun meraung?
3: Ya, meletupnya menggigil tubuh ini.
0: Oh hai, sejarah mungkin berulang ya? Oh, meraung. Meraung. Terima kasih.
3: Okey, sama.
0: Itu dia. Satu untuk meraung ya. Dua untuk sejarah mungkin berulang. Dapat kita lain lagi. Hello, selamat petang. Waalaikumsalam. Ma, meraung atau sejarah mungkin berulang ni?
4: Sejarah mungkin berulang.
0: Ini kalilah menang senyi lagu. Bye-bye lah Patra. Apa ni Patra ya? Okey, terima kasih kak. Assalamualaikum. Itu dia. Jadi kita dengarkan terus. Ini dia lagu yang menjadi pusingan yang terakhir. Semestinya lagu yang melonjakkan nama kumpulan New Boys pada tahun 1999. Tapi kalau aku perasan sekarang, tomok dia berambut sudah kan. Terus handsome balik bah. Okay, ini dia lagu juara pusingan ketiga. Lain terus segmen lawan lagu Salakan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang ketiga lawan lagu.

0: FM. Sarang FM. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan FM 90.1. Kita akan bersama lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama untuk segmen petang tadi 5.20 petang, iaitu lawan lagu. Jam terakhir sebelum pukul 6.3 minit petang. Saya Didi masih lagi terus menemani anda untuk segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sarangan FM bersamamu.
0: Jom teruskan lagi hiburan seketika bersama dengan lagu ini. Ini dia lagu bersama daripada kumpulan Olan, Kenangan Semalam. Sebelum kita rehatkan seketika hiburan selepas ini untuk memberdaluan berkumandang azan solat fardu maghrib sebentar saja lagi. Lain terus Santai Kenangan, Sarangan FM bersamamu.

dan semalam bersama dengan Olahan Baiklah untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini azan akan berkumandang pada pukul 6.13 petang. Selepas itu terus kita bawakan untuk anda segmen petang ini, iaitu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan sebentar saja lagi. Saya akan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Izinkanku bertaubat.
2: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wa

0: dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
1: Wabil

0: imanukum.
1: Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

Jens. Ola yo minuna billahi ola bil yawmil akhir.

0: dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah, dia yakni syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan, 6.13 minit petang. Dan untuk panel kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 7.23 minit malam. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Jam terakhir saya Didi masih bersama-sama dengan anda dalam segmen petang ini, iaitu Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
0: Sandakan FM bersamamu. Untuk yang sudah sampai ke rumah, alhamdulillah ya. Selamat beristirahat untuk anda semua. Selesai kerja untuk hari Selasa hari ini. Sambung pula untuk esok hari Rabu. Dan mereka yang bekerja untuk shift malam ni, selamat bekerja, selamat bertugas. Waktu sekarang ni sudah pukul 6.38 minit petang. Untuk anda yang menyambut ulang tahun anda hari ini, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezeki ya, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, amin. Jom kita lain dulu lagu ini. Lepas ini Didi nak kongsikan satu info untuk anda bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu. Ini dia Ira Sabri, Kerana Mu Kekasih. Selepas ini Sandakan FM layan.

yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM bersamamu. Cuba anda buka galeri anda sekarang, handphone anda. Kebetulan yang tengah pegang handphone lah, yang tak tengah, yang pegang handphone tu tak apa-apa, ada masalah lah. Lepas ni boleh, baru kamu boleh tengok ya. Pergi elba, lepas tu pergi bagian screenshot. Berapa jumlah screenshot dalam handphone anda ya. Begitu juga dengan resit-resit lama, chat lama, menu restoran, produk yang tidak pernah dibeli, poster event, alamat, random screenshot yang kita sendiri pun sudah lupa kenapa kita simpan kan. Apakah terlalu banyak, apabila terlalu banyak gambar, file, notifikasi dan maklumat terkumpul, ia boleh menyebabkan kita lebih susah mencari benda yang penting, rasa serabut dan mengalami information overload. Terlebih sudah. Masalahnya bukan semata-mata berapa ribu screenshot yang ada anda simpan ya. Masalahnya bila anda tidak boleh cari benda yang penting bila diperlukan, galeri pula penuh dengan benda-benda yang sudah tidak relevan, storage dia hampir penuh, sekali buka foto rasa malas nak urus sebab apa, terlalu banyak scroll kan. Jadi bila screenshot hampir semua benda dengan niat, nanti tengok balik rasa lupa juga. Jadi kalau kena dengan anda, anda perlu delete 5,000 gambar sekaligus ya. Hari ni mungkin pilih satu, delete 50, 100 screenshot yang memang sudah kita tak perlukan lagi kan. Dan seterusnya mungkin nampak memenuhi meja atau bilik, tapi

ia tetap boleh memenuhi ruang perhatian kita, dan saya pernah mengalaminya sendiri. Jadi saya beranilah kongsi dengan anda ya. Bila saya perlu cari yang lama-lama punya, memang susah mau jumpa ya. Jadi diri sendiri juga yang sakit kepala. Lepas tu ambil masa, ambil peluang untuk bersihkan handphone, buang mana-mana yang sudah lalu dari tahun 2019, 2020, 2021, dah buang, buang, buang dan buang ya. Dan salah satu caranya lagi, macam mana kalau kenangan tu anda mau simpan kalau tidak hilang dari handphone? Sekarang kan senang ya, macam-macam cara anda boleh kongsikan di laman sosial, di Facebook, di Instagram ya, di TikTok ya, atau mana-mana storage lah yang boleh kamu simpan selain daripada handphone. Jadi di handphone tu jimat jugalah ya, mana-mana yang penting baru kita boleh simpan di handphone kita. Okay, jom kita layan dulu lagu ini dia bersama Ila Sabri. Sama lagu ini, Kerana Mu Kekasih, dan terus Salakan FM bersamamu.

Sabri kerana mu kekasih. Pejam celik tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran untuk petang ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu telepon dibetarkan ya. Yang bekerja hari ini, selamat bekerja untuk shift malam yang sudah selesai. Alhamdulillah. Jangan tunggu rebah baru berehat ya. Kerja tidak pernah habis. Tenaga kita ada hadnya. Cukupkan tidur anda, makan ikut waktu, minum air dan ambil rehat yang mencukupi. Jika rasa mepitam, berhenti dan baring. Kita cari rezeki untuk hidup, bukan kerja sampai tumbang. Okay? Dan tugas saya sampai di sini dahulu. Saya akan tinggalkan anda bersama dengan lagu terakhir kita untuk malam ini bersama dengan lagu ini. Ada Didi, ada Dirli. Jumpa lagi insyaAllah. 7 malam terus bersama rakan tugas di Sabah FM. Terus dengan FM bersamamu. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam Malaysia. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Baik, jika ada yang mau dikongsikan macam info trafik, info cuaca, bolehlah WhatsApp Kak Kaci, okay, di 019-490-4848. Jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

0: pasti bakal menggegarkan Sutera Majelang 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di Sutera Majelang Kota Kinabalu.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu?
5: Cari dan lanjutkan!
6: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Terus kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah kita di mana saja kita berada. Biar warna dan lambang ini menjadi tanda cinta kita kepada Malaysia serta lambang perpaduan rakyat Sabah yang sentiasa bersama. Sama-sama kita hayati semangat Malaysia bersatu hati, teguh berdiri. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.30 malam. Diikuti berita Sabah FM selepas itu.

marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Wow, 95.7 FM Simfoni.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Lebih 1 bilion ringgit dibelanjakan kerajaan negeri bagi melaksanakan pelbagai projek berkaitan bekalan air di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata terdapat 23 projek besar yang akan siap tidak lama lagi. Satu daripadanya dijangka siap hujung tahun ini, manakala di Tawau pula kembangan projek mencatat sehingga 60% merangkumi penggantian paip air di kebanyakan daerah akibat kebocoran dan kecurian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersial fasa 2 dan 3 Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji G yakin ia dijangka merancangkan kegiatan

0: kali salah, dua kali salah, tiga kali sampai berapa kali boleh salah. Lumrah manusiawi bila lebih dua kali, takkan kita diberi peluang lagi. Ku berserah, bukan cuba tegakkan benang yang basah. Yang ku lakukan ini salah, tetap salah. Tapi ini saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti salah masalah.
1: Kepada tetap di hati, masih berteman dengan Kak Haji. Baik, Kak Haji kasih kongsi amaran yang berpetir dan hujan lebat sehingga sebelah malam ini di beberapa kawasan di Sabah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, antaranya pedalaman Sepitang, Tenom, Tambunan, Membakut, Keningau, Sub, Beaufort, Pantai Barat, Ranau, Kota Belud, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Sandakan dan Kudat. Jadi bagi anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati ketika berada di luar dan ketika memandu, terutama ketika hujan lebat dan keadaan penglihatan terhad.

0: 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di 101.5.

Radio Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sedangkan enam petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati X-Band terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda 8.30 malam ini. Ozo pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu lebih santai. Jangan lupa terus kibar dan kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Kita Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina ada yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, okay, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, okay, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah, kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Kakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Bagus, Pak.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and we have seen in Syria is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang memiliki mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan graduan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Transfert. Rendez-vous.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Selamat malam semua. Bertemankan Ozel menerusi segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Okey, apapun, terima kasih Kakak Cik yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya bertemankan Ozel. Okey, jadi macam biasalah di segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dia dan juga berbeza-beza genre lah. Okey, jangan tiga-tiga lagu sedih. Aina, jangan sedih-sedih kan. Kalau sedih hari ini tidak apa, yang penting jangan lama-lama sedih, terus bangkit. Jatuh 3 kali, bangkit 10 kali. Hahaha. Okey. Jadi apapun, kita akan terus payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Belum lagi pukul 9 berpusu-pusu surat WhatsApp masuk minta 3 buah lagu. Paling awal tadi si Zafira. Mantaplah Zafira, orang sandakan mbak ini. Okey, jadi siapa-siapa lagi yang tiba-tiba terdengar Sabah FM sekarang ini, ada lagu favorite yang kamu ingin dengar, WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang. Ini dia Peter Pan, Bintang di Syurga. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreena, apa ya, kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah ni.
4: Saya mau tanya, Ba.
5: Apa
4: saya punya kereta tu kan macam brake dia macam lain-lain sudah ni. Kenapa kau tahu?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam siul tu. Macam bunyi ngingis.
4: Yang ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
4: kan? Ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Oh, ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak ada masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
4: Okay.
5: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Ya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Oh, itu pun kena cek juga kan pula.
5: Selalu ketinggung, dah kurang, kita tidak peduli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai melaju-laju sangat.
4: Campin kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, apa tu apa ni kan?
5: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah bahas kereta kecil tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey, okey, okey. Terima kasih lah.
5: Kan.
4: Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar
5: ini,
4: daripada luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bukan kau campin.
3: Oh, baru saya tahu.
6: Urang Sabah di Masih bakal menggegarkan Sutera Majelang 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama di Masih di Sutera Majelang Kota Kinabalu.

Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Masih lagi berada di jam yang pertama. Okey. Dan kamu yang tengah memandu waktu ini, sambil-sambil memandu, tiba-tiba pula terdengar radio Sabah FM kan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa je lah kamu pasang je enjin kereta tu, lepas tu pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang ataupun Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey. Dan sekarang ini Ozil mau share lah dengan kamu untuk kempen Derma Darah Bergerak Kota Kinabalu. Ada satu lokasi besok, bermula 9 pagi sehingga pukul 1 petang 10 September untuk hari Kamisnya. Dan pada 9 September juga ada kempen Derma Darah. Okey, tapi Ozil kongsikan dulu pada hari Kamis 10 September yang bertempat di Fisioterapi Lab Ground Floor di sana, Cyberjaya College, Kota Kinabalu. Okey, ada kempen Derma Darah di sana. Kalau kamu berdekatan dengan lokasi itu, boleh terus datang sana untuk sama-sama menderma darah. Okey, seterusnya ada lokasi juga yang akan berlangsung besok, bermula 9 September sehingga 11 September, sempena dengan pameran Hari Malaysia tahun 2026 peringkat negeri Sabah di Palm Square Center Point, bermula 10 pagi sampai 9 malam. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai yang layak untuk menderma darah, boleh terus pergi derma darah di sana. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka yang memerlukan? Setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Oke, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen Derma Darah ini, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Ini dia lagu daripada Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu. Sabah FM.

lagu daripada Ella dan Awi, Baldu Biru. Lagu permintaan itu tadi daripada Mr. Pai. Lagu untuk seseorang yang dirindui nun jauh di sana. Dia bilang, oh, mantap lah Mr. Pai in the house, yo. Terima kasih Mr. Pai, walaupun di rumah kan, dia masih dengar Sabah FM, oh. Ingatkan di kereta, rupanya di rumah memang radio sentiasa on, dia bilang. Telepon dia ni ada 5, ada satu ni dia dengar di RTM, kliklah Sabah FM. Jadi sambil-sambil dia buat kerja, sambil hirup kopi, punya best tu. Apapun, terima kasih.

Mr. Pai. Semoga sehat selalu, dipermudahkan segala tugasan-tugasan hari ini, esok maupun hari-hari seterusnya. Oke, okay? Jadi kalau kamu ada ucapan untuk seseorang, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat bertunang kah, apa-apa sajalah, kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Layak terus, ini dia Dayan Trisha dan 7 Penat Sabah FM. Bagus banget.

0: Ya, itu dia lagu daripada Tabila Maharani Ayang. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini dan sekarang ini di talian bersama saya Shen yang merupakan antara pemain Sabah FC bawah 18 tahun. Selamat malam Shen, apa khabar? Sehat?
1: Selamat malam. Sehat.
0: Okey, jadi macam mana setakat ni training di Likas ni?
1: Setakat training boleh juga lah, okey juga.
0: Shen ni berasal dari mana, Shen?
1: Saya berasal dari Keningau Bingkur.
0: Berapa bulan sudah training sama-sama kawan-kawan di KK?
1: 7 bulan sudah.
0: Jadi setakat ni rindu keluarga juga lah?
1: Kalau untuk keluarga memang rindulah juga. Tidak boleh lupa juga yang di Anoan, misalnya itu.
0: Yang Ayang, rindu juga Ayang?
1: Itu tidak lah. Beli-beli juga lah, beli dikaitkan juga sob. Beli masuk dalam keluarga juga betul.
0: Oke, mungkin kau ada kata-kata untuk keluarga kau yang berada di Keningau sana? Kau bagi tahu lah rindu sama keluarga, kau sebut-sebut nama kau punya family lah.
1: Oh, kalau untuk dorang, saya memang rindu dorang lah. Sekarang saya di Likas,
0: Oke, okay, jangan nangis ya. Lapa air mata dulu, jangan nangis.
1: Oke. Untuk keluarga saya yang di Kuange Bingkur, harap-harap kamu sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki. Harap-harap saya dapat naik sini lah. Itu saja.
0: Oh mantap, itu dia punya ucapan. Jadi harap-harap keluarga si Shen dengar dan dia kasih doa si Shen supaya dapat naik pergi senior team lagi. Jadi doa-doakan orang-orang Keningau supaya si Shen terus kuat dan dapat berlatih dengan keras lagi. Okay Shen, saya dengar-dengar Shen ni peminat Manchester United. Okay, hari Ahad nanti Manchester United lawan Manchester City. Untuk harapan kau untuk perlawanan ini?
1: Kalau boleh tidak payah tidak payah tengok. Memang confirm menang sudah. Glory glory Man United.
0: Okay. Apapun terima kasih Sudi. Malam ini kena temu bola sekejap saja. Jadi all the best. Semoga Shen terus berlatih lebih keras lagi. Okay. Jadi hati-hati jaga tu pemain Bonor sana. Suk tu si Leo. Jajal sikit tu. Okay. Jadi apapun terima kasih Shen. Kita jumpa lagi. Bye.
1: Jumpa lagi. Bye.
0: Okey, itu dia tadi Shen, pemain bawah 18 tahun Sabah FC. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Hai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Hey, Adrian Nastia Rapu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini di jam yang kedua. Semoga terus terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan. Ada Zafira sini, selamat malam. Arne, selamat malam juga. Hani Mahani, okay, semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini. Ada si Ara, selamat malam. Marsa Saleh dari Tawau hadir. Ada si Aman Khan dari Keningau. Terima kasih untuk orang Kampung Baginda Keningau, Aman Khan. Okay. Ada juga si Rai di sini. Terima kasih hadir malam ini bagi ucapan dan juga lagu permintaan yang best-best malam ini. Ada banyak lagi lagu permintaan yang kita akan putarkan untuk kamu. Stay tune, layan terus di Sabah FM. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bas Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
0: kepadamu. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM.

Sabah FM. Okey, siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Okey, ini pungutan pingat para Sukma edisi ke-22 yang Ozan mengkongsikan kepada kamu. Di tempat yang pertama, Selangor mengungguli carta yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 112, yang mana pingat emas 52, pingat perak 33, pingat gangsa 27. Okey, diikuti tempat kedua Sabah dengan kutipan pingat 98, pingat emas 44, pingat perak 30, pingat gangsa 24. Di tempat ketiga Sarawak, kutipan pingat 87, 30 emas, 20 perak, 37 gangsa. Okey, nanti kami akan update dari hari ke hari, dari semasa ke semasa, untuk update terkini pungutan pingat para Sukma edisi ke-22 Selangor. Okey, untuk info lanjut, kamu boleh terus check it out Instagram dan juga Facebook bernama Official. Alright, jadi kita mau terus layan lagu daripada Henry Zakri dan Ari Govinda masing-masing. Sabah FM, warga Sabah.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Saya Kimi.
2: Saya Kera.
3: Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
4: Halo, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mau umpan. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sweetie Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan, adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: ialah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pertama di Malaysia. National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus lapukan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak pelan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller, telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal, selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahulu lah, sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga, sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati 1.18 minit pagi. Ketika ini anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kanga, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia, katanya salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Ngangai, semoga kitai, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditunjukkan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak, kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan Nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamed, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Easy 12.6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio Nasional FM, Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1990.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Lizzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini dah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak tahu tadi, dah terlepas namanya. Abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti ini disediakan di sebelah, yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakanlah secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Burung Hantu bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergili, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu taksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik, terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas, tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita, terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Buruh Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang, terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Sue seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya, insyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Buruh Hantu, katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: pejabat ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu lah kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ini saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah, terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Men Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor hadir. Katanya ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zaih Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: 12 terbaik. Tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi, bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini, ada yang katanya tengah buat kuih, ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak, nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua, dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okey?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Kick dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: saran kami juga boleh diikuti menerusi penerima langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti saran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap

Urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Sebelas Pagi. Zoom Sebelas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau yang tak percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

progresif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Ivo 16 sana kita FM bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati sis.
1: Ya, betul. Okey, dan pastinya kami bawakan untuk anda setiap hari Rabu, Roger sis bersama anda.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga untuk jam yang pertama ini kita kongsikan bersama sekejap saja lagi info cuaca kita.
0: Betul.
1: Seterusnya 6.30 pagi, berita ringkas Sabah FM. Seterusnya.
0: Seterusnya pukul 6.40 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda laman nurani terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan 7 pagi nanti utama 7 pagi akan kita dengarkan bersama sis.
1: Semuanya kami bawakan untuk jam yang pertama Roger Roger sis menerusi Evo 6.11 pada pagi ini.
0: Betul. Jadi kekal bersama kami Sanakan FM.
1: Bersama. Bersama.

KTM Gang untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Click dengan audio yang lebih berkualiti.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Info cuaca. Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
1: Okey, saya maksudnya sis, kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit sis.
2: Okey, bagi keempat-empat daerah, saya mulakan bagi daerah Sandakan, Beluran dan juga Terlupit, pagi dan petang diramalkan hujan di beberapa tempat dan seterusnya sebelum malam ribu petir di beberapa tempat ya. Dan untuk ke daerah Beluran pula, daerah Kedah Batangan, pagi dan petang diramalkan hujan di beberapa tempat dan sebelum malam Jerebu dengan Kedasu antara 25 hingga 35 darjah Celsius.
1: Okey, selesai kami kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sarakan FM.
2: Bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sarakan FM bersamamu. Info. Evolusikan musik anda segar di Sandakan FM. Bimo, tetap bersamamu.

menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita Senagan FM.
1: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Senagan FM.

Sandakan FM.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita sepanjang kita menguruskan pekerjaan kita, insyaAllah, sama ada urusan di rumah ataupun urusan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun eh ataupun cis, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana demikian itu antara yang paling wajib dari semua kewajiban yang lain. Jangan sekali-kali kita menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Perhatikanlah betapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, di samping memerintahkan agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan kita bersyukur kepada kedua ibu bapa di samping kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu bapa kita, serta menjadikan diri kita anak yang taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Semoga kita menjadi anak yang sentiasa mendahulukan kehendak dan keperluan ibu bapa kita. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, dan jauhilah kami daripada perbuatan yang menyakitkan hati mereka seperti bermasam muka atau mengherdik ibu bapa. Bagi sesiapa yang ibu bapanya masih ada, segeralah meminta pengampunan daripada mereka sementara mereka masih ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu keluar. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Okey, Roger Jazzy, Sanagin FM bersamamu Evo 6.11 sis.
1: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda sewaktu pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
0: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Sanagin FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanagin FM bersamamu.
1: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger Sis. Betul. Dalam kenderaan anda dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sanagin FM.
1: Bersamamu.

0: berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak wajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, Kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafika Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Kemangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera burun tak sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.
5: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
6: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sanakan FM. Ewo.
1: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sanakan FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang, 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan mana jua. Sandakan FM bersamamu.
2: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Care Sandakan, mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit keluar dan selepas dirawat di situ distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
0: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kensington.

0: ini. Yes, anak kena FM bersama mu Raja sih sampai masanya kami kongsikan apa yang menarik di medsos untuk pagi ini sis.
1: Okey, untuk hari ini edisi Rabu 99/2026.
0: Wow, cantik ya. Sis.
1: Okey, dan kita kongsikan di mana Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden sebuah helikopter yang terhempas ya, yang berlaku semalam di mana Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan nak bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah pun disahkan.
0: Itu dia ya. Dan susulan daripada itu juga dan dikongsikan ini mengenai suasana di unit kecemasan dan juga trauma Hospital Miri semalam ya sis, di mana masih lengang dan juga terdekat wali susulan nahas helikopter di Long Lelang Baram yang berlaku petang semalam, di mana tinjauan mendapati tiada pergerakan luar biasa di sekitar unit berkenaan, dan bagaimanapun pihak hospital sudah membuat persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan termasuk juga sekiranya mangsa ataupun ahli keluarga tiba di hospital berkenaan. Dan sementara itu tumpuan juga kini diberikan kepada usaha pasukan menyelamat untuk sampai ke lokasi nahas yang terletak di kawasan pedalaman ya. Di mana pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dijadualkan bergerak ke lokasi pagi ini untuk membantu operasi mencari dan juga menyelamat serta kerja berkaitan di lokasi kejadian. Dan Hospital Miri juga turut bersiap sedia untuk menghadapi sebarang perkembangan susulan operasi berkenaan untuk pagi ini. Jadi salam takziah lah itu ucapkan ya kepada petugas kru dan juga petugas kesihatan juga kru yang terlibat dalam insiden nahas helikopter petang semalam, dan kita harapkan semoga ahli keluarga diberikan kekuatan dan juga ketabahan untuk menghadapi ujian yang besar ini.
1: Ya, dan difahamkan juga Allahyarhamah Dr. Ainul baru saja pulang bercuti ya.
0: Betul.
1: Dan baru saja kembali ke Sarawak 2 hari sebelum kejadian berlaku.
0: Betul.
1: Jadi sekali lagi salam takziah kita ucapkan. Dan seterusnya kita kongsikan bersama di mana sekumpulan Malim Gunung ataupun Sherpa di Nepal berhasrat membantu usaha mengesan 9 rakyat Malaysia dan seorang pemandu pelancong warga Nepal yang masih lagi hilang selepas 2 kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mereka dipercayai dianyutkan banjir di rasuah pada 26 Ogos selepas ya, di mana Malim Gunung berpengalaman berkata beliau bersama kira-kira 20 individu lain akan memulakan pencarian dengan meneliti senarai mangsa yang diselamatkan di hospital Kem Tentera dan juga Balai Polis selain mendapatkan maklumat-maklumat daripada pihak berkuasa Nepal.
0: Itu jadi kita harapkan jugalah
1: operasi pencarian dapat dipermudahkan.
0: Betul, yang melibatkan lagi warga Malaysia di sana.
1: Betul.
0: Ya. Okey, jadi selesai kami kongsikan lebih menarik di medsos untuk hari ini, hari Rabu 19 September 2026. Kekal bersama kami Sarakan FM
1: bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah tegas perjuang hak bawah Perjanjian Malaysia 1963. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.